0: Musik kita pause sikit. Ngopi sikit, tarik nafas sikit. Habis sikit, lanjut joget mana.
1: Halo, selamat malam. Dengan Ibu Kristanti.
2: Iya, iya benar.
1: Iya, Bu Kristanti, saya Gilbert, Bu, dari Traveloka. Mohon maaf mengganggu.
2: Iya.
1: Iya, Bu Kristanti, sudah dapat ini refund dari Traveloka?
2: Belum.
1: Saya mau cross-check terlebih dahulu. Ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu? Ya, betul ya?
2: Iya, benar.
1: Betul. Boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
2: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
1: Iya, jadi begini, Ibu. Karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
2: Kok gitu, Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
1: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
2: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
1: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
2: Opsi apa lagi itu, Kak?
1: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
2: Koin jagat apa tuh?
1: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
2: Belum.
1: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
2: Iya.
1: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: What?
2: Longsol.
1: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
2: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
1: Oh, bukan. Sorry. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
2: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
1: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan. Makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwa bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya. Setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
2: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini,
1: Ibu? Iya, Ibu. Karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
2: Ya.
1: Iya. Sudah paham, Ibu? Apa ada yang perlu ditanyakan?
2: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya, Ibu. Betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu. Ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November, Surabaya Sorong, betul?
2: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
2: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
2: Dengan Ibu Kristanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
2: Bukan.
1: Oh, maaf, salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Genevan.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggir FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pagi dengan Ibu Fatilina, betul?
3: Iya, Fatilina Rahmi.
2: Tadi saya nyoba untuk ngehubungin suami Ibu, cuman nggak masuk-masuk. Ini kami dari SMA Ikro Bekasi, Bu. Gimana, jadi nggak di tempat kami? Karena kan pembayaran...

0: pindahnya anaknya ibu ke kami gitu.
1: Ya nggak apa-apa sih, ikro yang mana sih, binaan yang mana, yang ikro yang di sini juga.
0: Di Jalan Ayat, Ibu, Jati Makmur.
1: Ini anaknya mau di SMA 5.
0: Ini saya mau kasih tahu aja, Ibu, ya. Kita fasilitas-fasilitasnya banyak. Udah gitu kita banyak juga pertukaran pelajar ke luar negeri. Udah gitu kita itu sekolah masuk jam 9, pulang jam 7 malam habis isya. Dan di sekolah di sekolah kami itu tidak ada PR, Ibu.
1: Enggak.
0: Ini deh, Bu, kita kasih diskon deh, Bu. Kita kasih diskon dan dapat door prize umroh.
1: Enggak usah.
0: Masa gak mau, Bu? Bu, kita ini punya satu penerapan belajar one on one. Jadi meskipun ya, satu kelas isi
1: ya tanpa dokter tari anaknya gak tahu ini.
0: Kalau dan kami ada program lulus dalam 1,5 tahun, Ibu. Tapi itu gak ada libur ya, Bu? Masuk tiap hari.
1: Iya, belum tertarik.
0: Gak mau, Ibu?
1: Enggak, saya gak tahu kalau apa ayahnya itu LPDP, gak tahu.
0: Itu dia, 5 juta, udah LPDP 5 juta, Pak Yogi ya angus, mohon maaf ya, Bu, ya, gak apa-apa ya, Bu, ya.
1: Anaknya mau masuk SMA 5.
0: Iya, itu dia, cobaan. Kan biasanya anak mau ngikutin orang tua, Bu.
1: Aku mau di SMA 5, gak mau di situ.
0: Itu Putri, Bu.
1: Iya.
0: Ditambah, Bapak ngasih tahu nggak ya kalau di sekolah kami semua dapat laptop? Semua dapat laptop, Bu.
1: Enggak, udah ada laptopnya kok.
0: Sebentar. Ini dengan Ibu Fitrina ya, Bu, ya? Ibu Fitrina Rahmi, betul?
1: Bukan.
0: Saya salah orang. Ini suami Ibu Pak Yoga, bukan sih?
1: Ini kayaknya salah sambung ini.
0: Saya salah orang, saya salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM!
1: Ada teman-teman kedenger dong.
2: Yuk, dilanjutin aja.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Pak.
3: Pagi dengan Ibu Nufa.
4: Betul, Pak.
3: Ya, Ibu, saya Johan, Ibu, dari...
4: Gimana, Pak?
3: Gini, Ibu. Kemarin tanggal 17 Oktober, kantor Ibu kan memakai ruangan kami ya, Bu, ya?
4: Iya.
3: Nah, ini saya mau melaporkan, Ibu. Begitu selesai, kami dapat info. Ada beberapa item yang hilang, Ibu.
4: Item apa, Pak?
3: Ukiran topeng, Bu. Bunga-bunga, gelas minum untuk panelis, dan juga mic, Bu. Mic-nya juga hilang.
4: Loh, Pak, punten. Setelah kami kegiatan itu, ada take over, Pak, dari panitia... di situ.
3: Mungkin boleh ditanya ke anggota Ibu, apakah ada yang mengambil mic, bunga artificial sama topeng-topeng ukiran gitu loh, Bu.
4: Kalau nggak salah malah kita bawa properti sendiri, Pak, non sewu, Pak. Kami bawa wireless.
3: Nah, mungkin ke bawah kali, Bu.
4: Dari sebentar ya, Pak.
3: Ini maaf Ibu ya, maaf. Sampai dispenser kami pun hilang, Bu.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Nah,
4: kemana ada, Pak? Saya juga nggak lihat ada dispenser di situ.
3: Nah, saya juga nggak tahu, Ibu. Tapi begitu kami lihat dari CCTV bersama Mbak Pebi, dispenser kami diangkut, Bu.
4: Ya?
3: Beserta galon-galonnya, Bu.
4: Boleh saya lihat CCTV, Pak?
3: Oh, boleh. Oh, tentu boleh, Ibu. Boleh.
4: Boleh dikirim, Pak, CCTV-nya?
3: Oh, enggak.
4: Saya cek apakah ada tim saya itu.
3: Betul, betul. Boleh, boleh, boleh. Ini orangnya rambutnya gondrong dan kumisan, Ibu.
4: Gondrong, kumisan.
3: Iya, yang ambil.
4: Gondrong, mana ada gondrong. Kita pekerja semua gondrong.
3: Iya, pakai seragam nih.
4: Laki, perempuan, Pak.
3: Laki, laki, Ibu, laki.
4: Pak, ini nah, saya, Pak.
3: Ya, nanti saya WA. Saya WA sekalian nama tagihannya, boleh, Ibu, ya?
4: Nanti dulu, kan.
3: Loh, kok?
4: Dong. Belum cross-check, udah tagihan aja.

0: WA ya Pak?
1: Ya, saya kirim. Ini nah, nomor teleponnya atas nama Ibu Nufa Urbah ya Bu ya?
2: Nufa Urbah? Kok Nufa Urbah sih?
1: Yang kemarin bikin acara sama Persib.
2: Persib? Ay, Bapak ini salah telepon sama Bapak ini.
1: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM! Satu mobil tuh Bu.
2: Aduh. Ini netizen ya. Apa? Aduh.
1: Aduh maaf Ibu. Happy birthday to you. Yang ngerjain namanya Tatiana tuh Bu, oknumnya Bu. Tatiana tuh.
2: Ini sebelah aku.
1: Nah, itu dia.
3: Gas lagi.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam Sekar.
3: Malam.
2: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
3: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
2: Jadi gini Sekar.
3: Ini dari mana ya gini?
2: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
3: Oh oke. Iklan apa ya kak kalau belum tahu?
2: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
3: Sabun colek ya. Ha-ha.
2: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
3: Oh, belum pernah tahu.
2: Mm-mm. Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
3: Biasanya aja aku freelance model sih.
4: Sombong amat.
2: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
3: Aku dulu di Dorje, cuman emang kerjanya di Surabaya juga.
5: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujungan.
2: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
3: Bisa.
2: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya. Untuk sabun colek gitu.
3: Oke,
2: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
3: Kora-kora.
2: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
3: Oh iya gak masalah sih.
2: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
3: Dingkle.
2: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
3: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
2: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
3: Oke.
6: 5 minutes later.
2: Sudah ya?
3: Iya, sudah siap. Oke.
2: Kamera rolling action.
3: Aduh, ayo kora-kora lah kok bingung iki. Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku

0: hiburan keren.
1: Saya Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pak Rudi nih, Pak, dari Jaya Makmur.
3: Iya.
2: Apa ya? Gini, kita kan sudah deal ya, seperti yang Pak Imam tahu, kita sudah deal untuk trimester pertama, kantor kami makan siangnya pakai catering dari Pak Imam.
3: Iya, benar-benar.
2: Dari finance nih, Pak, push saya untuk nanya ke Pak Imam. Kan ada isu kemarin pajak naik 12%. Di tahun baru, Pak Presiden bilang tidak jadi naik. Possible nggak nih, Pak? Kita kembali ke angka lama.
3: Oh, harga mau turun lagi?
2: Loh, bukan turun. Nah, gini, Pak. Gini. Boleh saya sambungin ke orang finance saya, Pak Imam?
3: Naik, Pak.
2: Nah, ini, Pak. Ada burita ya, Pak, ya?
4: Bu. Halo, pagi.
3: Pagi.
4: Untuk perjanjian makan siang untuk prasmanan dari kantorku, memang minta kenaikan, kan? Karena memang ada gosip naik pajak sebesar 12%, toh?
3: Iya.
4: Tapi, faktanya juga ini kan PPN-nya nggak jadi naik. Karena nggak jadi naik, boleh dong 70 ribu lagi per pax.
3: Tetap nggak bisa, Bu. Nyatanya di pasar tuh naik, Bu, harganya yang dari tempat saya ambil.
4: Loh, tapi kan kalau ini masalahnya nggak ada hubungannya sama pasar. Ini kan istilahnya naik 5 ribu pun juga saya kan pasti harus ada report juga ke atasan saya. Coba bayangin, kalau misalnya dalam sehari aja itu kita bisa menghemat 500 ribu, Catherine, kita kan sebulan 10 juta itu bisa buat simpanan kantor untuk dana darurat kantor.
3: Tutup aja bahan yang saya ambil dari pasar itu tetap naik. Ya kalau kayak gitu cara itu yang rugi saya dong.
4: Ini gak ngerti ya, Pak, saya dulu punya catering, Pak. Saya juga tahu, Pak.
3: Bu, ya kalau ibu pusatkan, ibu bilang pun...
4: Itu bukan urusan saya. Ya. Sekarang kondisinya gimana? Mana saya bisa percaya apa benar di pasar naik atau enggak? Itu kan bisa aja dari jualan kecapnya Mas Imam. Saya juga belanja di pasar kok, gak ada yang naik. Langganan saya tukang daging si Udin masih tetap aja sekilo begitu. Langganan saya beli ikan cuek masih aja sekeranjang begitu. Kalau misalnya memang tidak mau dikembalikan dengan harga semua, ya, mendingan balikin aja duit DP kantor kita. Saya bisa cari vendor lain kok.
3: Kan udah DP kontrak dan lain-lain.
4: Loh ya iya, tinggal balikin aja. Saya bisa laporin langsung ke Pak Presiden.
3: Pak Presiden?
4: Loh iya dong. Saya masih ada WhatsApp-nya nih. Saya ada WhatsApp-nya dari Rudi. Rudi kasih tahu ke saya. Tapi kondisi sekarang, pada saat ini, PPN jadi naik. Jadi saya minta harga kembali.
3: Ya, udah diajarin juga ya, kenapa mau diturunin lagi?
4: Ya udah, saya viralin. Saya masih ada kocetnya sama Rudi. Ya, ini kalau saya gini, saya posting, saya tembusin Ibu Sri Mulyani, saya tembusin Pak Prabowo. Kalau perlu Pak Jokowi yang udah lama juga saya tembusin. Nanti saya tinggal tag mention semua. Ahmad Dhani saya tagin, Mulan Jamila semuanya, Rike Diah Pitaloka semuanya saya tag-tagin. Sampai Aldi Taher bisa saya tagin.
5: I love.
4: Saya diundang sama Bronis.
3: Kenapa jadi?
4: Kamu kalau kekeh harga segitu, saya minta balikin DP. Kamu gak mau, saya tinggal laporin pengacara saya.
3: Emang harganya segitu?
4: Hah? Ini kan jadinya harganya ditembak-tembak, dor-dor-dor-dor. Gitu aja ya. Pak Imam Darto, nanti tinggal tunggu aja surat saya ya. Oke?
3: Imam siapa?
4: Imam Darto.
3: Saya bukan Imam Darto, Bu. Saya Imam Hafiz.
4: Ini gimana sih, Rut?
2: Ya Allah, salah orang.
4: Iya, Rut.
2: Salah sambung. Dan Pak Imam masuk salah sambung di...
4: GDP!
3: Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan gitu lah, awal tahun ini.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spoiling balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk! Dengerin

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo?
3: Dengan Ibu Nada?
2: Iya.
3: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
2: Oh iya?
3: Iya, saya mau tanya. Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
2: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
3: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
2: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
3: Bu, kan harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
2: Saya nggak tahu, Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya. Maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
3: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
2: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak, dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
3: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
2: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada Pak.
3: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
2: Di Sidoarjo.
3: Loh, kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember, Bu. PP Surabaya Jember.
2: Jember? Pak, saya nggak pernah bilang kalau rumahnya di Jember.
3: Loh, makanya ibu nggak care sama adik saya, begitu. Itu.
2: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima Pak.
3: Bu, ini loh Bu.
2: Kalau saya masalah. Begini berarti harus kita ketemu aja.
3: Iya, oke. Okay. Ini sebenarnya bukan masalah saya Bu, bukan masalah keluarga saya, tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga toh Bu?
2: Sudah.
3: Nah makanya itu prihatin, gak diajak ngobrol, gak dikasih minum, gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
2: Sorry ya Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry Pak, saya ini tersinggung loh Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia Pak?
3: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember Bu? Kenapa?
2: Oh my God.
3: Ibu.
2: Sudah Pak, saya nggak mau bicara sama Bapak.
3: Ya wes lah kalau kayak gini, biar resign aja dari perusahaan Paku itu Bu.
2: Paku apa? Paku payung.
3: Oh ya maaf, berarti
0: Ibu Nada masuk salah sambung GNFM.
2: Oh dasar.
4: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya GNFM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja. Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, dari mana nih?
0: Dengan saudara Iqbal.
1: Iya, Iqbal.
0: Dari Cybercrime Pondok Cabe, ini saya sedang melihat beberapa penipuan online. Nama salah satu yang tertera adalah nama Anda. Penipuan online untuk jual beli barang elektronik. Posisi di mana sekarang? Posisi?
1: Di room. Kenapa ya, Pak?
0: Jangan bohong, posisi di mana? Saya langsung kirim unit nih. Di mana posisi? Posisi di mana posisi? Jangan berbohong ya, jangan berbohong. Itu menambah pasal-pasal nanti ya.
1: Ini penipuannya gimana dulu, Pak?
0: Saya jelaskan. Sebentar. Saya jelaskan. Diam. Ada orang di sini yang sudah komplain, ada 400 orang yang kena tipu. Nah, ini penjualan iPhone, MacBook Pro ya, kemudian iPod. Fotonya begitu kami lacak, fotonya dari Anda.
1: Waduh. Bukan, Pak. Ini teman saya juga pernah kena. Itu fotonya memang foto saya, tapi bukan saya, Pak.
0: Loh, saya nggak tahu dong. Tapi makanya Anda akan kami tangkap dulu, ya.
1: Wah.
0: Kami tangkap dulu dari cybercrime. Nah, setelah kami tangkap, kami inepin dulu di sini sekitar 2 minggu, baru kita interview. Nah, sekarang posisi di mana posisi? Yang satu di mana posisi?
1: Ini nggak jelas.
0: Di mana posisi? Jangan mengelak.
1: Di rumah, Pak. Ini di rumah.
0: Ini kan kamu pakai handphone. Ya, kamu pakai handphone. Kita bisa lacak keberadaan kamu di mana. Bahkan saya tahu kamu pakai baju apa.
1: Bapak lacak juga, saya bingung, saya enggak ngapa-ngapain, Pak.
0: Loh, Kak. Emang teman saya juga sudah jelas. Nih, ini salah satu pengakuan dari salah satu orang yang sudah tertipu. Katanya beli MacBook Pro, ya, ternyata begitu dibeli MacBook-nya tidak Pro. Amatir. Wah. Bodong.
1: Waduh.
0: Dan fotonya foto Anda. Nih, langsung ngobrol sama salah satu yang melapor ya. Ini adalah korban yang sekali lagi saya ulang, dia beli MacBook Pro, setelah dibeli ternyata MacBook-nya tidak Pro tapi masih amatir.
2: Bang, gimana bang? Balikin dong bang duit saya bang. Kan saya pesen MacBook-nya banyak bang. Saya pesen 100 unit bang. Saya udah dipercayain bang sama teman-teman kampus bang. Saya kagak enak ini bang. Gimana sih kagak ada pro-pronya amat? Ini amatir banget.
1: Pesen lewat mana ini bang?
2: Dibukanya aja harus di engkol. Masa MacBook bukanya di engkol bang?
1: Buset.
2: Lah iya, ketahuan palsu banget sih. Gimana sih bang? Saya ngambil untung dari teman saya. Cuman ngambil 300 ribu. 300 ribu ya kali cepet ya bang. Kalian diri dah.
1: Bukan saya, itu.
2: Oh, bukan saya. Mana ada maling aku? Maling aku mah penjara penuh, Bang. Enggak boleh kayak gitu dong. Kasih surga dulu pertama. Dua barang dikasih yang asli sekarang aja. Gila, orang udah pesen banyak. Enggak amanah lu, Bang. Dosa lu. Emang lu hidup di dunia doang? Ntar di akhirat tanggung jawabnya lu.
1: Iya, Mbak. Iya, tahu saya. Tapi bukan saya, Mbak. Demi Allah, Mbak.
2: Ya, pakai bawa-bawa Tuhan lagi. Enggak ada penipu semua pada pakai gitu. Saya kalau kagak ketemu Pak Rudi nih, saya bener dah. Saya udah capek nih.
1: Pak, ini teman saya.
0: Halo.
1: Juga.
0: Mas Iqbal.
1: Pak, jangan gitu, Pak.
0: Ini Mas Iqbal, tenang saja. Minta kerjasamanya.
1: Iya.
0: Nanti Mas Iqbal bisa menjelaskan di sini.
1: Tenang dulu, Pak. Soalnya saya nggak pernah nipu, Pak. Sumpah.
0: Jangan tenang-tenangi saya.
1: Kan saya
0: korban kamu yang harus kamu tenangin.
1: Astagfirullah.
0: Posisi di mana posisi?
1: Di rumah.
0: Satu merapat nih. Posisi di mana?
1: Di Cempaka Putih.
0: Cempaka Putih. Dekat mananya Alfamart?
1: Wah, banyak
0: alamat. Coba yang lengkap alamatnya, karena kita datanya udah ada di sini ya. Dengan nama Iqbal Ramadan.
1: Bukan, Pak, saya Iqbal Khalisa.
0: Nih foto kamu di sini pakai jaket jeans nih.
1: Itu Dilan, Pak. Iqbal Ramadan Dilan, saya Iqbal Khalisa, beda orang.
0: Salah orang nih. Wah, jangan-jangan kita salah orang, kita salah sambung, dan Iqbal masuk salah sambung di GFM.
2: Alamat di mana? Posisi di mana?
0: Kijang satu mau merapat.
2: Ha.
1: Oh, iya.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Bikwik udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Bikwik dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Bikwik yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BikwikID.
2: Bikwik, ini baru bengkel.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Ya, halo.
1: Halo, Mas Fadli.
0: Ya.
1: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
0: Iya, iya, Mas.
1: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
0: Ngomongin apa ya, Mas?
1: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
0: Terakhir hari Minggu.
1: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
0: Bau, gak ada tuh bau.
1: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
0: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung gak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya ya?
1: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
0: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
1: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
0: Astagfirullahaladzim, ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas. Sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
1: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
0: Iya, gara-gara cucian.
1: Eh, makanya itu.
0: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, kok.
1: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
0: Gak pernah, gak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
1: Nah, ya makanya itu loh, Mas.
0: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di kos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
1: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran, apa warnet, kalian?
0: Kata siapa, gak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya, jelas.
1: Loh, gak bentar. Halo, Mas Fadli.
0: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
1: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
0: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
1: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
0: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus Masnya dari mana? Kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
1: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
0: Terus?
1: Nah, iya, iya.
0: Mas, dari luar. Kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah, nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
1: Masalah rendeman baju, kan? Kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
0: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
1: Loh, bukan. Masalahnya aku gak bawa namamu, Mas. Kayaknya
0: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
1: Gini loh, Mas, ya. Aku cuman kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
0: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
1: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, guduk masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
0: aja. Aku ngarang ngomong itu.
1: Gini aja, wes.
0: Aku ngomong sama ibu aja.
1: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas, ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
0: Kok Ketintang? Kan Menur.
1: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
0: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
1: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
2: Salah sambung ke FM.
0: Ingat diri, kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu kosku loh tadi.

0: Alisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo pagi.
0: Dengan Mas Ivan ya?
2: Iya betul, ini dengan siapa?
0: Saya Tasya Mas, istrinya Mas Dito.
2: Dito mana Mbak ya?
0: Dito, yang kemarin suami saya beli tiket konser sama Mas.
2: Oh iya iya.
0: Kalau mau nipu ya, dipikirin dulu. Udah foya-foya loh, hah? Udah beli motor, beli mobil.
2: Foya-foya gimana nih maksudnya nih Mbak?
0: Masalahnya gini, kemarin itu saya gak bisa masuk, tahu gak?
2: Ya kenapa gak Mbak bilang hari H?
0: Loh, gimana bisa bilang hari H? Situ aja gak bisa ditelepon, gimana sih?
2: Ya saya memang gak ada yang masuk telepon karena memang sinyal gak ada, saya agak ke pelosok.
0: Ya udah jangan bilang kenapa baru bilang sekarang. Saya mau masuk, udah di scan, terus gak bisa. Cloning berapa tiket loh.
2: Eh, dengerin ya Mbak ya, saya gak nipu ya, saya niat.
0: Basi lo he.
2: Gue bilang, gue jual cuma 4, gue bukan calo. Gue niat baik, tiket gue sayang mubazir kalau gak gue jual gitu loh.
0: Entar dulu.
2: Maunya yang bener-bener ke orang, gak mau ke calo lagi. Dan bahkan bilang mau nonton.
0: Entar dulu, ngomong jadi kasar kayak gitu sama perempuan. Eh mas, kalau misalnya entar dulu, lu kalau misalnya emang ya, lu bukan calo, kenapa itu tiket pas gue scan gak bisa? Gue masuk aja tuh mau nyekin tiket jam 3, tahu gak? Nih, lu bilang nih, gimana sih?
2: Gak tau.
0: Parah banget lo.
3: Halo. Halo.
2: Ini siapa nih?
3: Halo, gue Dito lakinya.
2: Nah maksudnya kalau bilangnya ke istrinya dong.
3: Lu hati-hati lu ngomong. Lu berani sama cewek lu ngomongnya. Kasar lu sama bini gue.
2: Sekarang gini deh, mana buktinya lu gak bisa scan, lu ada gak? Kenjangnya lu yang nipu gue nih ya.
3: Nipu maksudnya?
2: Iya deh.
3: Enggak, gue minta duit gue balik udah simpel gitu aja daripada lu gue polisiin.
2: Ya udah gini deh, gue balikin berapa sih kemarin. Minta rekening lu sekarang, gak usah banyak bacot.
3: Lu kasar lu ya. Ini bukan masalah duit, bos.
2: Sekarang ini udah lewat berapa hari, terus lu baru ngomel-ngomel.
3: Ya lu gak bisa dihubungin.
2: Ya sekarang
3: kalau lu bisa dihubungin hari ya, gue suruh datang, gue seret lu kesini.
2: Hari ya kan gue dibilang gue lagi keluar kota.
3: Alasan lu. Jangan-jangan yang rame di Twitter, di TikTok, orang-orang gak bisa masuk, lu semua nih oknum ini. Lu hati-hati kalau ngomong ya.
2: Ini gue udah baik-baik nih. Ini gue mau balikin, jangan sampai gak jadi gue balikin duit.
3: Lu mau balikin, gue terima. Tapi gak usah kasar.
2: Ya tapi lu juga gak usah nuduh gue nipu.
3: Gentleman lu ngomong. Lu mau balikin, lu ngomong yang sopan. Ini adalah penantian bertahun-tahun kita nonton Coldplay. Kita udah percaya sama lu. Kita transfer semuanya. Terus gak bisa masuk. Kesel gak gue? Wajar gak kita marah?
2: Gue beli.
3: Gue tanya wajar gak?
2: Terus.
3: Wajar gak?
2: Terus. Ya wajar, cuman.
3: Ya udah.
2: Marah-marah ke gue gitu.
3: Gak usah kasar. Kasar dong lo, buktinya adalah lo bohong. Lo tuh tukang tipu bro.
2: Sekarang gini, lo hubungin gue gampang kan sebelum kita beli tiket.
3: Gue
2: juga gampang. Kasih surat kuasa, gue kasih fotokopi KTP gue, lo muka gue. Ngapain juga gue bohong sama lo, anjir.
3: Gini aja deh, kita ketemuan langsung di tempat gue ambil surat kuasa lo.
2: Ya udah, ayo gue mah.
3: Oke, kita ketemu di SCBD ya.
2: Ntar dulu, kita ketemunya di CBD coy.
3: SCBD depan Grand lagi.
2: Apaan di CBD nih, cerdu kan.
0: Udah, Mas Ivan Nurjaksa, lu banyak nipu lu,
2: Siapa nama gue?
0: Ivan Nurjaksa.
2: Lu udah mau nipu gue, lu ganti-ganti nama gue lu ya.
3: Ini siapa?
2: Gue Ivan Nur Hakim.
3: Oh, salah.
0: Mas Dito gimana sih?
3: Aduh, salah orang, salah sambung.
2: Gue buat tuntut.
3: Maaf. Dan Mas masuk salah sambung di Gen FM.
2: Buat ini
3: makan 800 ribu.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ui rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit, lanjut cuket maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week. Ini baru bengkel.
3: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
4: Iya.
3: Saya dari asuransi Rental Agung.
4: Iya, iya.
3: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
4: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pas pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
3: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya? Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
4: Iya, mungkin seperti itu juga.
3: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
4: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
3: iya.
4: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
3: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu kan, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
4: Kira begini.
3: Nah, gimana?
4: Saya ngasir, ketika saya ngasir terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu ngasir sama.
3: Iya.
4: Oh, tak buka titik dulu, Mas. Tidak ngerasa.
3: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
4: Maksudnya masuk? Oh, makhluk halus itu dah, Mas.
3: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
4: Saya nggak merasa juga itu, tapi biasa aja.
3: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
4: Ada stikernya.
3: Loh, salah lagi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
4: Oke.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan Tias.
2: Siapa ya?
3: Oke, kenalin, saya Rudy. Mas, sorry ya, mungkin Mas gak kenal saya, cuman saya dapat nomor telepon dari biasa pertemanan FNB nih, Mas ya. Sorry, lu tuh marketing manajernya yang megang Kimuka Pepper.
2: Iya, betul.
3: Oke.
2: Ini siapa dulu ya?
3: Gua Rudy. Gua pemilik salah satu brand yang kurang lebih sama lah kita kurang lebih makanannya ya. Gua cuma mau bilang gini ya, sih. Lu kalau bikin promo jangan ngikut-ngikutin brand gua terus, bisa enggak?
2: Oh, brand lu apa emang?
3: Oh, enggak usah tahu deh, atau lu pura-pura enggak tahu?
2: Enggak tahu, emang enggak.
3: Elah. Setiap kali gua bikin promo, seminggu kemudian lu pasti bikin. Setiap minggu gua perhatiin ya, seminggu aja nih. Gua bikin promo apa? Lu bikin.
2: Iya.
3: Yang kreatif dong, Bos. Kompetisi sih kompetisi, janganlah. Kayak begini mainnya kotor lo, Bos.
2: Oke.
3: Ya? Yeah?
2: Iya, iya, iya.
3: Mainnya kotor banget lo. Gua buka di kota ini, lu buka. R&D lu gimana, nyontek?
2: Nyontek. Iya, iya, iya.
3: Kesel banget gue.
2: Oke, oke.
3: Oke, oke aja lo. Gua ada data-datanya nih. Gua lihat sosmed kantor lo ya, restoran lo.
2: Iya.
3: Ngikutin gue semua lo.
2: Brandnya apa emang?
3: Pura-pura enggak tahu. Pura-pura gak tahu. Gue bikin chili and cheese. Lu bikin chili and cheese. Lu sekolah marketing F&B gak sih?
2: Oh enggak.
3: Pantes nyontek.
2: Iya.
3: Lu jangan bilang inspired by ya. Inspired by, tau gak lo? Bulan depan gue bikin promo nih.
2: Bikin lah.
3: Gue bikin promo bulan depan Februari. Lu mau bikin sesuatu tentang cinta, berarti lu ngikutin gue.
2: Oh gitu.
3: Lu berbau Valentine, berarti lu ngikutin gue. Ampe lu keluarin bulan depan, gue lihat itu.
2: Ya.
3: Viral nih.
2: Siap.
3: Viral. Lu tuh gimana sih bro, brainstorming lu gimana sih?
2: Brainstorming aja sama tim gue.
3: Paling 2 menit ya?
2: 3 menit lah.
3: 3 menit ya, tinggal lihat IG restoran gue, copy deh langsungnya gak?
2: Iya kan, gue gak tahu restoran lu di mana.
3: Ya elah, pura-pura gak tahu.
2: Gue taunya itu Rudy itu biasanya dikuruli di salah sambung Gen FM. Gue tuh pendengar setia lu, suara lu gue tahu.
3: Kok lu tahu? Lu tuh harusnya pura-pura enggak tahu.
2: Gue tuh mendengar setia lo, Bang. Gue pagi dengerin OTW kantor Senin sampai Jumat. Itu tuh gue dengerin terus.
3: Berarti gue gagal dong.
2: Rudy, gagal, Bang.
3: Aduh.
2: Gue tuh pendengar setia. Salah lo.
3: Berarti fix 2024 Rudy kita hilangkan dari salah sambung. Dan Ias gagal masuk salah sambung di Gen FM. Dia tahu. Nah, Bang, terus gue ganti nama Rudy, gue ganti jadi Benny ah.
2: Makanya gue kalem, Bang.
0: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
3: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: 5 menit lagi waktunya review mood bareng Gen FM.
1: Halo Mas Yanuar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar nih enggak bersihan orangnya.
2: Apa?
3: Bentar.
2: Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
2: Loh, apa adanya Mas?
1: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Ntar enggak sampean resiki Mas.
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke sini, Kedurus mana?
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali dan yo engkau bayar cicilan sampai niki Mas.
2: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
1: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Luala ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
4: Salah sambung ya Dede.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Tiwas yang seneng katanya untuk motor batal rek.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
0: Dengan Juli.
1: Iya.
0: Iya, ini Ibu Rena nih dari Mahaka Radio. Kalau misalnya dari apa? Waktu kamu mengajukan untuk magang di kita berapa lama ya?
1: 3 bulan.
0: Kok lihat absen kamu ini tipis banget ya, kayak beli tisu di pasar malam ini. Kalau untuk anak-anak yang lain kan ini memang absennya full. Terus juga saya lihat mereka kan kinerjanya sebagai anak magang sudah luar biasa gitu. Tapi aku lihat absen kamu ini kok payah sekali ya. Kenapa ini?
1: Kalau misalnya kan aku juga ada kerjaan waktu itu. Jadi seminggu kemarin aku memang lagi ada syuting sekitar 4 hari gitu. Jadi izin.
0: Kalau saya senang ya melihat perkembangan anak-anak Gen Z ini pintar-pintar. Maksudnya pintar memutarbalikkan fakta. Absensi kamu itu bukan cuma minggu lalu aja bolong-bolong, tapi banyak sekali nih. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kamu? Kamu tahu enggak? Antrian anak magang yang mau ngantri di kita berapa? 271. Kak, kemana kamu kalau misalnya pas gak masuk?
1: Iya Bu, kalau misalnya saya gak masuk, saya memang ada izin kerjaan lagi syuting gitu.
0: Syuting? Oh, artis kamu ternyata.
1: Saya memang lagi coba jalanin jadi merintis jadi aktor dan juga lagi sering iklan biasanya.
0: Coba kalau misalnya emang kamu suka acting, Ibu pengen denger acting kamu nih.
1: Gak bisa.
0: Loh. Ini. Kamu sudah nonton film terbaru?
1: Aku nonton terakhir Deadpool and Wolverine.
0: Di OTT ada yang baru, Whirlpool.
1: Apa Bu?
0: Whirlpool.
1: Iya. Aku belum nonton.
0: Nah, nanti kamu nonton itu ya. Tapi sekarang gak apa-apa, coba kamu Deadpool ceritanya. Atau film yang kamu suka apa? Dilan. Film Minion. Coba kamu bisa, mungkin jadi dubber bisa loh.
2: Papoy. Pada papoy. Papoy. Pada banana.
0: Coba gitu. Apa kamu suka kartun Shinchan?
1: Pernah dulu.
0: Coba.
3: Aku mau pergi ke Basen menemani mamaku. Apakah dia bolehkan aku untuk pergi ke Basen bersamanya?
0: Coba.
1: Mama, Shinchan mau makan.
0: Coba dikit lagi, lebih dalam lagi. Maksudnya kamu harus bisa perannya tuh benar-benar nyampe.
1: Mama, Shinchan mau makan.
0: Shinchannya kayak lagi tipes ya. Kamu mau bagus gak nilainya ke kampus?
1: Iya, mau Bu.
0: Kalau mau, nanti kamu kan perjalanan ke kantor. Nanti kamu tolong di bawah beliin saya ya.
1: Beli apa?
0: Saya tolong beliin es dolce latte sama kopi susu keluarga masing-masing 10 cup. Terus saya minta bakpaunya telur asin. Yang kecil aja minta 20 pieces. Udah itu aja sih. Tapi boleh deh sama odeng. Saya minta odengnya yang paket 2 aja. Ya itu minta 10 cup lah. Gampang abis itu nilai kamu ya. Bisa gak? Kalau gak bisa saya tunggu depan kantor nih. Ya, Juliati. Kamu Juliati kan, PR-nya Hot FM?
1: Bukan.
0: Kamu PR Hot FM kan?
1: Bukan.
0: Saya salah orang lagi. Saya salah sambung. Ternyata Juliet masuk salah sambung di Get FM! Aktor loh dia loh, dah. Ini calon saingan gue nih, dah. Buru nyampe ke kantor!

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo?
3: Iya.
2: Ini dengan Ibu Debrina.
3: Iya, dari?
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya, itu loh.
3: Iya.
2: Lah, ini mami kok nggak serak?
3: Gimana maksudnya nggak serak gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
3: Kalau dari paket itu memang white rose, atau pink, atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami ini bisa megang kembangi.
3: Gimana waktu ketemu ya? Nggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
3: Mawar putih.
2: Loh, yang ini loh. Ini miscommunication jadi ini.
3: Jadi maksudnya mau bunga apa sebetulnya?
2: Saya. Mi minta apa, Mi?
0: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
3: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor, itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa, Cewis. Daripada aku dipecat soalnya, Cewis. Iki loh, David Austin.
3: Pasti gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso?
4: Rosalinda.
2: Iki lho, minta sing Rosalinda ku duwe teko Meksiko lho, Ce.
3: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Mi, iki apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
0: Minta ini aja, cipluan.
3: Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine. Alah, kalau ono, Ce, masih kaktus teko Malang gak apa-apa wis, pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi, ni sore kau no kaktus gitu loh. Kanan kiri emu bengi iki cipluan gitu je.
3: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
0: Lamanya ngomong bunganya loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
3: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
3: Masih bercanda gak?
0: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
3: Siapa Jaka?
0: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
3: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
2: Loh, salah tadi mau aku ngobrol gitu.
0: Berarti salah.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Halo Mas Kevin dari nih Mas.
1: Oh iya, gimana ya Pak?
0: Kemarin untuk interview sama user udah oke banget nih Mas.
1: Oh iya, hasilnya oke.
0: Tapi ada satu tes lagi nih, satu interview lagi. Kira-kira Mas Kevin keberatan gak ya?
1: Oh enggak lah.
0: Kalau Mas Kevin oke, kita lanjut ke interview yang terakhir. Dan ini nggak usah kesini, kita by phone aja, Mas.
1: Oke, oke banget tuh.
0: Boleh ya. Jadi dari perusahaan kami, Mas, ada yang namanya CKD.
1: CKD?
0: Ya, CKD adalah cek kodam dulu.
1: Hah?
0: Nah,
1: kodam?
0: Yes, betul. Jadi akan dicek oleh nakodam kami. Namanya juga owner dari kami, percaya yang hal-hal seperti ini ya. Mas, kemarin inget nggak interview di kami? Nggak ada lantai 4 kan?
1: Iya, nggak.
0: Iya, orang cuma sampai 3. Langsung saya sambungkan dengan nakodam kami. Ini namanya lah Nyai Nako.
2: Halo.
1: Halo.
2: Kevin ini teh.
1: Iya betul.
2: Tanggal berapa ulang tahunnya?
1: 8 Agustus.
2: Kalau dari tanggal lahir kamu, ini yang baru kelihatan kodamnya teh kodam buaya. Kamu suka ngerasa gogoleran, tidur-tiduran?
1: Enggak juga sih, Nyai.
2: Tapi suka pengen rebahan?
1: Iya, kadang.
2: Jangan jawab kadang. Jawabnya iya atau tidak.
1: Oke, tidak.
2: Coba sekarang Nyai pengen kamu ikutin apa kata Nyai.
1: Oke.
2: Oh, nakodam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu harus naik nadanya. Itu nyampe. Oh, nakodam. Yang terakhir kalau bisa kamu kasih hentakannya biar Nyai bisa lihat ini kodam kamu apa yang ada di belakang kamu. Mulai sekarang.
1: Oke. Oh, nakodam. Oh, nakodam. Oh, nakodam.
2: Naik.
1: Oh, nakodam.
2: Terakhir teriak.
1: Oh, nakodam.
2: Halus pisan. Pak Rudi, ini kodam kamu teh buaya buntung. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lainnya ini ya Pak Rudi ya, buntung. Kamu itu bisa memberikan untung, tapi juga buntung arti sesungguhnya. Kamu itu cari untung buat diri sendiri. Cuma apa HRD aja ini, nanti langsung sama Pak Rudi aja. Percaya aja apa yang dikatakan Pak Rudi ya.
1: Oke, siap Nyai.
0: Mas Kevin.
1: Iya Pak.
0: Ya, saya udah dapat notes-nya nih dari Nyai nih untuk cek kodamnya. Bagus sekali nih ya. Buaya buntung. Buaya itu adaptif. Air bisa, darat bisa. Untuk kami dari HRD, itu poin luar biasa. Semoga mau bekerja sama dengan kami. Kalau dari saya cukup sekian. Sebenarnya kita juga sangat bangga loh perusahaan kami dari PT Cintas nih. Kedatangan Mas Kevin Aprilio nih, luar biasa nih.
1: Bukan Kevin Aprilio, Pak.
0: Kevin apa nih?
1: Ini Kevin Fernando, nama saya.
0: Fernando? Bukan anaknya Adi MS?
1: Bukan.
0: Salah orang, salah kodam dan salah sambung. Berarti Kevin masuk salah sambung di GNFM.
2: Besar kebuaya untuk asik-asik.
1: Ya, kira-kira udah dapat kerja.

0: Niacin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen. 103,1 FM bisa banget.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di Kariang.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa,
2: iya.
1: Pak?
2: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
1: Bentar, saya gak pake yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya gak pernah gak pake itu loh, Pak.
2: Balon air.
1: Ya
2: saya gak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok, nyeplos, Bu, ke customer saya.
1: Kita gak pake balon kok kemarin. Kita gak pake balon,
2: balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya, Bu, nyeplos kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Kececeran ini loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma tetap aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita tuh gak pakai balon, Pak. Kita tuh gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu, semuanya, Bu, ini, Bu. Gara-gara
1: Pak,
2: acaranya ini, Bu.
1: Mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor, ya tandon bocor, bukan karena kita pakai. Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup,
1: Pak,
2: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Maaf. Berarti Bu Stefani masuk
3: salah sambung ya, Nevan.
1: Gila.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.